teimme tutsaani inuuloktuvinivunga kanani IPV Suomi tutsaani atakakmatakanna tutsaat atukluukisiani ikakvi suunnimat samangat kupengmit ammaluunniit nuntsiamit suurlu kingait miksaasaanginna luukisiani ujuvinak akkatigigalak luukisiani ujuvinikinna yakannipauga mitakanunga tagatai takanani tutsaani inuulungnikuuvunga Nineteen 1960 inuulaktuvinivaluartunga anaanangmaukaasingagut akkaagamut ataasigmut ikiligiartaasimajut inuulaktuvinikka inuulaktuvinivunga tutsaani 1970 taannalu akkaagut sunisuli akkaagutsugu 1970 takanan taimaittumi aklasimajaugama taanna taimait kauhitunnehiyo akkaagum ukuumut inuktaimagaluaktunga taasigmut teema takanani inuuligama imaakpiusaakpiuluaktuvinivunga upingarlarmimat taikkua akpaneaktiik inungna takugamik aisiugunnimmata taikkunuga akpaneaktinu tiguaqtaanga jumalaqnasunga akiliutigilangalingikkuoq amisuulugiqtiluit takuktuulugiqtiluit taikkunuga anaanaganut ataataganut akiliutigilangajangit anaanaga ohoqpalaqtuq aqsaaniaqataulangigiamik sakkuilangigiamik isumajuvaniunaaqpalaqtuq tiguiaqtausiguma anngaatinnagu taimittuulaqnasoq inuusaqasiullipaaq taima ukiumi ataasigmiuhoqtuq unauqquutuq takanani qikalaqmajuta taima taununga takanunga kingnganut ikaasilaqnerivut umiat maqquuni umiangnik umiammariulluagit ngittuqulugnik ipuagulugnik qasungalituaqmat ikaaqutaqallaasilaqtuviniit kingnganut taima taimaitsutik qasungaguaqtuunigani upingaalaatsiangunigani sikuhaqsunillu pigiaqtuvinivamik tainnaguaatuqtavut avataqtaqalausoq sitamanik avatimigut sivuatalu miksaagut aqootalu miksaagut illugiinjut tagataimaittukut nagaernatukkut aulutauluaqsimajuvuniutsuta suli inuuvunga maanna ameakkutuutsaaliqkunga liqataqkunga taga taikkunani ilalimaavinikkanilu qatangutikkani ataatakkukani taakkunani taga inutaatsiangulaqataqkunga ullumi nipiliuqkunga taannataatsiangulaqsimo inuunaqataugnaitiut ilavinlimaakka kisiani taikkua ataatakkuvut najagiitsutillu pisiungunnimata nukaagiitsutillu tamakkuniga ilakautigiyaasuuvinarmik pitaaginnatuugalu aamisuugalu ataimaittuit ingutaqaliqkunga taimaimmat ataatakma najangita usuungita aulataginnik ammalu peaqattaaluaama migamattau maanna ingutakka amisualuulukkut ingutainnaalauluqtunga
amisum nikeng ngotolero orang misuma. Taman tega kiburli pai ni usaha oka kenta piaga cuma. Imma ha dukunya macam nego oka sing mija unik ka sing mija. Tema go tinggal elok nego ikarai cewa. Kuminga atok tetapnya juga umat saya kot tak paham aku bang mat atok tetapnya juga nelaya kasihun saya walau upengai lecah dengan umat saya tinggal nomat kampanik umat saya ngat tanalunnya imahalunnya akarunang mat takwa. Oh, semacam log semacam yang begana anang mak. Akaru natalu orang mahu banyak tu dah log tu. Dan nak pilih nak cakap log tu, ni pilih aku. Tengah teman nak time itu log tu banyak. Tengahnya ni go. Tengah kupeng macam company buat. Pilih ke aku memat. Iki lebur lebur ni mata, amisun ni mata. Takkan nunggu tu. Taman nabi tu itu untuk setiap waktu ini, tak kau ikat tu ini lima tinggal tu. Tak panik kau bang me, mikir nak tu cek, kau sekolah mengenai atas hujung mat, ibu-ibu sini cek tanya nak kau sekolah nak alih bina. Taman nabi tu, ikil waktu ikil waktu ini juga me, untuk tiap ini mahu tak kau nengat cina. Inna wakawan ta umia tu ni ta halak tu bina kawata orang mat. Ta cuma ni kengan wika Allah hitu ta taga. Taman taga ini usung ma sibul di paha ma. Ini ulak tili ma unik ka taga. Saklo hati uti kita nago unik ka jah ka taana. Tiyane. Asyane. Tungana. Aitu cahaya kamu taga. Guna tuan itu tu, guna itu kalau hari nak mak isuk cipai nak cahaya mau, oh unik kahing meja. Hari nak terima isuk cipai, jumnya kumat. Ikanek terlalu mutat, terlalu ikanek. Kena sudah macam ini sampai unik kaji juga bunga. Tuktu ini ni, pengen sini awalnya ikan ni. Bukanku pengen soal itu tuktu ini awalnya buat itu ni, apa tu ni, tahun ni buat itu ni, kata apa tahun ni, sejak sejauh orang terlibat, tu waktu orang keluar langsung mengapa, itu tahu tuktu ini. Kalau kami tiliut, tiap lepas awal rosun lutai masuk saya awal rosuma, tuk tu benar ni alung ni macam apa? Awalnya siung siung, tak kau tak

akisiliaqqarhanga tunaakkut takutsugu meqqunga akivialinga qoolaami taatsimu akivijaraalamini akileqtaaluq aattoriarlangalang kisiani piniluktingita tamanna pillugu paningkalaarmatulu panaraluarmatulu qoanguulaarmatulu taanna meqqunga takutsugu akiliortaavalaartuq akivijaraalinga Sorlo tukusima yaaluguyaartigu ilangu tukusima qovunniittugalaapinnaani qoormut tava taamaattuusima kampanikkut tamanna pillugu nakumeersa taaluartugunikkua piuluksisima yaalugma tasakkutigu sugaluktuq qakuuttigut Nakumeni butai kuninga mungkin salu kaya mana kumana. Nakumeni but mungkin salu mana. Salu kaya mana lak mereka tiri kuah. Tiri kuningat kini yang sebelah mana ini ujud surlo. Biar mereka tiri isi mana kapal kumai ilangan ilangu. Tanah. Kau pergi ni nak dapat picu-picu, aku malu nama, kau pergi kan lom nama. Tengah time ni mac, ibu ibu milau nama ni, unikal lom nama sama. Tengah ada tak mereka terlak pelajar yo kau nak kau kau, kalau nak tahu ibu ibu mut, bila kau sekolah mut, ibu ibu milau tak. Makkuyungutsuta qallunaallaarsimagatta utuqsalaarsuta taikngat toyuna hotasagala pittuvini luksaalugut nallangitaq taimaataataga piutsiaagnaperiarsimalertsuni puvuklunuimiksaanut qaagimatsiataqa ammalo Anga juga tumalakannya ko bubuk lumit cuni. Amal anga yang pangat semua dunia umur pinjuk kaya ciani, yuyani, tapta. Tema tu semua buat. Tema tiga satu selalu aku terus ini buat bikin cawe umat tak bikin orang hingga Kerana sekolah mereka luna terling mesti juga ya pelamut. Sibuk lebih baik ku hantu walau sudah hantu itu hantu. Tanya tataga, jangan siapa suku mana cari tahu usul jangan usul jangan. Muhammad tu jangan usulah gua sianik. Tanya. Sangat silap semangat mina. Situ kalau ilah kamu tiada takkan ni. Atau ni engah tak lama. Tapi ni aku masih cuma. Kalau ni engah cuma kali juga sokter salah tu apa. Sokat tu baru jalan lawan ni kentut kerja ni cara berduk kenapa? Kini butak pun nak sengaja jaga laut sendiri mungkin usah sendiri. Kung may utak pa na tiliwit tauno na atanay nga taruwa nga tataga nusuy malungwasin liwak sa ngayang maunin na puti tamani uja katayin na napiyo sa ngalang mat king minut at siya tutiglo kilukikalatwa nuli Pikir saya tu kalau ibu ni juga mak tu tahu lah semang itu mah kami tu ingat. Kira-kira tu mesti semua orang ni minyak. Atau kalau kami tu ingat sekali ibu ni tu ni. Nabi jawab semua tu ni lah sama ibu nak tu nak berkenaan. Nabi jawab tu ni orang lelaki. Ni juga.

nabi yaruk mat tekai lebuk malaga tanetun lekita kwahing mu kamaruk na lebut tekanetun langarama pisuk kayama latsune tegali tezige kawarok sama tegaluni asiutun yahuk tarna napina tsune tak kuna yung malaga sa ako ito yung lang matubok ko lang lang matakanto lang matikok sa matisuli takto wala kiliw sa ito yung buka na panyakatong mo halok to nga kaya kayo napit yun ito nga ubat ka kapalil sa nama piksigay ang masundilo kaya asigay ang masungalo tak pa nga ulasig ama takuan apa? Aku nak sama kau keng kau takuk. Kudu naga. Bila itu punya kolak semua ikhaya semua mata kau itu ni mana itu? Atas itu dulu galat. Takuan apa kau naga yang awalnya jauh ikut. Amal tak kau tuang mel tu tak kena sebut. Kaning itu abik tu ral tu. Takpun apa tu yang terus sulit, angkara yang masih buat, bukan mata kau, tu baku mata, taman nasuk kau itu tutup banyak yang mau, tema, kata-kata ni orang napa jual orang mau, kau gama, lalu apa tu kau cipaga, tema itu ama utamut, udah sibuk, tema apa bini. Kerjaya itu nak tu ni, dekwa, orang tu yang tu sah tu nak lagi, kerja tu yang tu sah lagi, tu apa sah tu dalam itu luar itu saya juga, tili itu nak tu ni apa ni, tena, mak ibu ibu orang tu itu, tema. Ulah hilang mat, siapa nak ni hilang mat. Ulah siapa pun tahu. Sunah pakai matu nak hilang macam. Ubinah ni, ubang ah. Ok tu pasal lu punya gaya mik tu kerja macam ubang. Datang mana ku kan? Beauty cara, asal angin jatuh, jauh jaga. Ata-ata ni umat naping epat wajah nak muting ni. Tanya aktor masih mengalah aktor uban ini usaha ni. Taman naping cuci tema lak semua tak. Akak ni mik tuan ok dia itu nak. Akak macam kene mami cium kami ukur pergi. Napa begini lak tama ni ulur tu juga lak tu lewo. Tapi ni ilah kami cello ni. Tiga hari ini ulur lak sama tu. Ujung ujung kami nak menjadi cikgu nak jangan tak ekor yang mau. Ayah aku merak tu ni. Tega, aku mesti mepung. Tega aku mesti mekama. Ekstra lah mata, ilah sama kuna ni. Cepat lagi macam kalau waktu mau buka hati gelak pelajar kene. Kerja ni, pilih sebelah tangan atau pilih kiri lewat kak. Pingi jail tu tiga mac. Nenek tu mac. Kamu kerja apa jalan sudah inung lu. Kalau macam nak mac, itu sebab waktu saya mac arah itu tu mac. Ibu mian, tega aja wata, tekan ni, selalu umur dengan ni cami kalau tekan aichi jok, tekan wata, dikiti cabut, tekan ojo kami ni ibu mungkin ada tega tabung aro aichi cabut, kimi ullo, kimi saya aro tu tekan mata, aro tapi ni. Teka sampai kelasnya nggak mata kencing juga mik, kencing saya harus tuti yang mata, butuh nong mik.

0: frygte, ugivende i tusind sigtegange, med kvadrati i nød. Rammer man nu, i alarmrummet. I sidste med at øve sin lejde, så kunne vi ikke nogen af de spørger, vi burde blive for. Familien særlig, I see the new system.
1: Saken att det steken i katimanakigat till lugotan 15 gilaktinget tamani katimanakat till lugit jag kallar ni ner till tamani sivata pero kasumningan i amatörtane kallar ni med yugyanga salaman avva teken i tunga suttit till omvim att öka dina katimajatrosemajunik tamani maka 300 inni matit inni tamanga katimajatrosemajun.
2: Ulla chair koin na mikta mani katta sa tanna nulo pa yo e kalwe pinjuti gi jota ko lo kasi me ye pinjuti gi jugi tunga so koi tiak tu tama wa e kalung no nuna bo mun nuna tinnon amma taw ta ko tunga so tiak chi nuna tu ali mami tama ne inwe nuna ganni koin na mi garu e kalung no aktwa lo gachi Amat tahu tunggal sokoi tiak tahu temak ku inna kutibun. Amat temak kukti tak kau temani ketemayak toksi mayun. Ilegi kutibun, ilegi tilu. Amat tahu kaku yau si mayun. Teman nunak tuaming. Tak kau ilegi yau lalas kami tunggal sokoi yau. Cukup temiu, kelasi miu. Amat tahu kena sami tunggu sokong miu tahu teman ikan si ekalung ni. Tema kue setiap turut sama ungak semangat si aku ni aluk. Ka ungak si tua lung mutau sama ungak semangat si. Tabung kat tak terus semangat si. Nalang aksusi, nalang nangit cok. Ukal lagi aksusi lo nalang nangit cok. Ika yo katiging nyak. Teman nak pintu tiga dulu. Ika yo katiging nyak. Sibunik sa tinne inokotibo pidyo tigid dugin. Taan na ila katidyo tigid yabot dalaw na akutinga inuwi tapiri nunak duwami. Iman na angayimi ukaw sa kamma. Kanwit yunit tinne kinakunit tinne. Inuwi nunak duwami tamani kutik timutaw yutigod. Katinga katigit katta. Aktua katigi katta. Nunagi yabu pidju tigidlugu. Ima kutibu pidju tigidlugu. Siku taman aktua katigi jutigi yabu. Ukao sikpullu. Aktua katigi jutigi yabu. Suka ima taubanga niyaluk. Ilagi kutuin. Taima siyam makpallasi mong mata. Nunak juamun. Kau yung magalu aktugut. Nunak.

0: Ama na kati mani oyo picha koluamo ama katu jakataka kuti inoi tapare kone inoi circumpolar council nginilo ikanayak tinginni ikayo kataka chakluti pilire kataka chakluti ikayo kataulok tamani kati mani oyo aki makublutigo
1: kanoy malike ang mana oyo mana mo akit tau sa mana kata sa mga kati mani oyo na to kanoy to kakata karotin lugo nunak jami
0: taman na kati mani oyo kovena lakit to pidyo tau maklo ni inoy inung ni Hoglo uvam ne uktu tigilunga ne wakta o himagama nuna butunga vikkunnu. Takwa kigaktu innang naktaka ino katit naka nuna vummitu, nuna vimmingitu galue. Ino kativu kuveana lagiktu taphuminga tunga vekaklunga kigaktu innang me ino katikka ne tamani jutigiyakali. Kihani atau heo katigil lagiktu gu inuktigu ahingin ne nuna kakaluak tilluta katuja katigil tia lagiktu gu.
1: Tema tiki se mai gwala mata nakitu inado ko vena lagatu ni luta ko katta tuki kisukkan nan nikka ngai ta kuna pita tappane
0: e ajiging ittune inung ne ka he kattang nang me yo ihmalo ta yunik inoi tunga viu lagya kagaluang mata inoi ingmini ihmalo gon nalotik immini piyun natchar lotik tamakko atunga bigiya onak to tamane katimani onak tellugo
1: kingun lappa ma kai kisumidle tamanga takuyumana pit tappangallone
0: he now tak kuvya hulak tunga tamane to loagama ino katit nakane tamanang meotang ittune ilichillaring naklunga ilichanik lungalo tunga huktillagiwa takka tamane pilere katikichago lakik takka tunga hukul lagi tak kata mana ikalung ni nuna bumi.
1: Kau yang nama apa sahun nak sekatar ke?
0: Iqbal mat ne.
2: Dan nuna orang butung awak kena tangi juga Gloria Uluksi dan semangat si BC kena di aku kata kata lagu tu sakit nama ya si. Di mana tu sahingin naga si tapan nuna ICC ku kata mana yang ini kisah ni tahu tak kau nuna but ikat tu bilang je kemana. Nuta ni pekatau ko mayak gajak tunit inuit pekusil nginik katimayu gajak tunit kinilang may mata kikutuin na nakituin na si mayuning ilag tamas sa mga kawaya kaya na kumatua ko si katimayu kumatua ko si lunit dan tamas sa mamisa nuta ko apasok tau rilang may mata tana si ABC kuning atut kulang matukatayo katatu Teresa kaya tiyok paulo si New Year leh amik dan nak dah semangat persoalan dalam untuk saya kena nama lepas.
3: Paulus itu harun nak kita kua inui bim Mario kisangino katimasi galat kisum mengata malu kanu ilu song mengata.
4: Taman pergi apa leh kita in lockdown 2024 ngobrol leh correction sak tak kelak semua. Pergi apa leh ni? Aku pun leh lihat nak. Tiga jauh kau ni iluan ni, orang nak kau yang hanga. Ilu saya ikut awat tu ni, auto tiga logo. Inu ilu kosong ni tiga, ilu saya nombi, ilu saya kat tata. Inu nontoh orang aja ni, inu titip orang nak kat tata tu.
3: Semua tak kuat kati masih kalat. Oh, kalau waktu tipik yang paling ada yang nak tu kisiani. Semua pun mario va nuna vumi tigo sao sima pilih cutino.
4: Pun mario jodoh bilang aja ngak. Karena dari mami betah angin mah. Nuna vumi akit tau sima lani sana jauh sima lani. Pun mario jodoh bilang aja ngak. Malu inun tuang alun inun net lo kalau tak kau yang hak tertinggi indah ni malu ilu saya guna nak tu ni inun tato.
3: Kena pika soal aku nak kati masih kalah aku kumapata.
4: Atau sungguh cibo tahu banyak pelajar mungkin lah tebang akan banyak betul nengah ngaji mungkin.

0: تاكل وقتك شي بون نروق تما رزقتو. اما لو ما قولني ان انك نلو مين اقتلني نروق نروق تاو سما يخوغ يغلني. اما لو فين اسو يقتلني نلو بولي ما مين اقتلني نروق تاو يخوغ يغلني. نون لا نون ابو بينغ سو وين امم قيتون مي كيبل لون مي قيت تا مي ما قو حتى قيت بل لي تيكن قيتون مي كيبل لون مي ان قيت تا مي
1: كي سوني لو ازون ني ريزا وزوني بل ري حتى سيماني كون ني لو ني خيني قسي بيغا سواكتوني
0: Inu kau yang macam ini, tunggu apa kau nggak mah? Inu elok kosong itu tu, elok kosong itu tu, leh tu lah. Tunggu apa ini? Inu exercise values, takut ni nggak? Tunggu apa kau lah ni? Inu elok kosong itu kau yang macam ini, inu tidak boleh saya guna tu ni ambalu. Elok ni aku semua kalau kata kau nak itu. Malegal nih, tu kosnya mungkin nak kata, ialah bila guna alat.
1: Kano, kau tiga sakit, kau sengit saya luka, dan napi kau waktu.
0: Aku ni kalau kena ialah sama, tiga jauh kahwin ni, tiga jauh kahwin luka nak ni. Inut itu, ialah saya luka kata, inut itu nak kau sokok tada. Tukisulah ketika nak sahulita, kalau saya nak cakap nak sahut tengah, saya mahu nak sahut titi dulu, ini titi awal titi dulu tu. Amalu, aku mahu kerja orang nak sakui guna nak sahut tengah tu. Tapi aku nak kata macam ni, aku tu, pihon, kalau nak sahut titi pihon macam sahut titi macam sebujara. Tak kau nengah, inu elok kosong ini, ini saya guna nongmi. Amalu tu kosong mana ini, tu nasi guna nong lagi tak kau nengah. Ikan ayam bos tadi, ikan ayam tu nengah tak ke, tiga jauh aja. Bukan petelun ni, anggap petelun ni, anggap tip petelun ni.
1: Apa kau dicakar wahun ni, tengah asing ini kau si cakar kan ni, kau apa ringit tangan ni, atau ini orang cakar tu.
0: Tahun nak jadi pun hanglekat. Awalan ini pergi apa leh tidak lagu. Katiman kau nolak tu pun. Tambah waktu kita tidak lagu lalu ni ubalon ni kebal lagu mod kita mian lalu ni awalan kita tayangan katiman yang nolak tu kita. Akibat leh masuklu akibat anu tiga katiman kita nak mengata akibat yang macam malu tina. Chief Investigative Officer tidak sih pada kuning kata macam ni kan aku yang nak undang lama aku tahu yuk baru ni nama itu dengan neng nak kau mata tahu jauh kaje tidak jauh terangam mata gajang mata teh semua Chief Investigative Officer nak tak tengah nampung
1: nak kau mengai Paulus
0: eh kau yang nama
2: Tana CBC kunit kul igalako katiwa tutri sa kaya tuta sa mga Paulus ni Uyali Amik o kakataka kong nalangat na kumintia ribabot at ako tusa kong minakatang mata amataw kakubia suti kakubia suti kaktuit amisu si mama tatamani pinas o sriyatin it ikalun ni Amulipasak takwa tamani irinyak yuto tikilaw may mata tapang ako kito ni ngang tutit umiakot tana tayo nakato student on ice takwa makutwi nakmutwi ng umiak rako nila pekataw siyo mo matatana tao nuna pumit naan sa kakatak nindel tamas sa mga doko sa kakundalong at tana nuna po sana tuwiyabot tusok bigilaw na po
3: Takwa makuk tu, pekatigi lauk tabut, nakiluk ta hilak juang me minga lauk mata. Kau yang mato kau tilak sutik, ama ilin neak sutik, neriutini taku nayang itangit ni taku blutik, ama ikan leakun na lauk suta, ikpigi.

0: travelled me up to Clifford Samokto. Ira liutigun na Roma ammaru pekatigi yaktaktuni nakituin naktuni sidak drummi. Piyang nekko ikkaumagi yeshogun nekpatuni ru takua nakituin naktu ukirtaktumi asugogo tekakattangata adjigingittuni ru kisiani ikaagoti kaagun nekpatuti piyunak soyun ikaagotini takua asugogo tigiyavu tabbani toy karunni amma nunavu mi kanatan di mamidlu tamanna outlang ni yu pige roko July 7 ngoti de guard wa mi idin ni after yu pante su ku roko i te kunganu mu amma do pige after ti umia tumninga donani nigiani karati nunani amma do tanna ima view yu Davis Street mun waktu ikarto duni idagi yoro kuidangi kubasi tuni pidrea ya kaptui pekato luti takuninga 35 nguyuni ilise ini umel jo mi kato luti dan na idagi yoro revo nuna bu misani ro yo yunats kavita lindel nari unna kakutaman na kamagi yo katanninga nutangu yuni Oke otaktumi sivuliottisani sakkittini aveena. Ukautiloppakka uvagu ili kakattavea haatta suukaimma oke otaktumi toijugu inuisakkatta ammaru piitte ahtounikku ikajottouttiavea haatta ukausivu mikittumma. Udlu anigoatattiaktidu takkua kauis Kemuk gubal dia ni, nuna bu angin kah bingan ni tak ku, ini ni aktif ju angin gubal dia ni elok ku, amar nuna angin ju makut tu ju, umi aktif amu ikini aget duti, tak ku kerahsi, imakut ingin ni ingat gani aget bu, fifteenth gila tengah tanah inui. Oke otak tu mewah ketiga ketima jingi ketima with John ni pikir apa taruh tu dulu ikarun ni taman nado pilih rival dia ni oke otak tu pilih orang perdia tu nak tu dulu ni pilih apa dia aku maju amis orang perdia tu nak tu dulu amalu ilang ini oke aku pimari umma oke usibu atau usibu tiga nga Bianca McEwen Teka ni matur padia yun ya kata roko.
1: Acoustic lighting and a song.
0: Kodlam mi ikiti yu kak padia tidugu amma ringyak tu kak tunib. Matur yu kata roko tanna 15th gijanga inwi ukir tak tumi yu katigi katimaji katimavid juan ni nga tabbani ya karan ni. Tanna sivud lakpa nguvo inu katigi niku katimavid juan ni yu aggaru eik ngudat tui. Pidjuti kaktuni takua nuva vidjuani uroktu nukka uta uhtta rommata. Tanna isivuotari joju ila isivuotari uroktu Sarah Osvig ukakku tamanna kati katikin niuju pimmarimma tamani maanna ojo. Takua uvattinni kamavadietuin nahtindugi amiadigakku karasi nunani Pikumara perdia tuin nanti duit, tamanna uruguayan angin kapu. Kisiani ipiku supunga negriunya kacak tunggal takua. Katujja katigi ingin jawu sibuliunya ama amaru inui sibuliuk tiuriti. Enti ay kuangi ukanga nunavu tunggal kuangi ukanga. Gloria uluk siukarawu tamanna. Nada kasih tiang ubu, amaru idin ide katigi tiadu ta tak kuning inu katigi yatin niato sih katigi itu ibu. Adjigi ing itu inu unik karni aku ismaru tigi yang meni amaru tak ku sibul liu titi niato ti nami na isumas saksi nami amaru asih jii kasuan nami tak ku ngeriugi niato ibu sibul liu tigi akan niato ti ibu. Tak nanu tangguh yuktu, nego waktu atau waktu inu yuktu tak tumi waktu ini katimaj.

0: chance of sun and cloud, wind becoming southwest, 20 kilometers an hour, gusting to 40, high plus 7. And finally, in Greece, Fjord, cloudy, becoming mix of sun and cloud this afternoon, fog patches dissipating, high plus 4. Qigittaarung mi siradernerung mi gatta ullumi iqarungni novuyeruni siradutuinnaqaqarluni uunarninga 18 kimmerung mi maqugluni 20 kilometers mi annoqarluni uunarninga 17 kingai novuyeraqpallaeruni 20 kilometers mi annoqarluni uunarninga 16 pangnertuumi novuyeruni 20 kilometers mi annoqarluni uunarninga 13 qigittaarjuarmi novuyeruni minituinnaqaqarluni taksilaqpagluniru uunarninga 4 Kangaktugaping mit, novuyerini taksilok pagduni unang ninga 8. Mitimatering misakinak duni unang ninga 11, hai aya hai uruti. Ikperdung misakinak duni unang ninga 10, hai ang nakatihay tagang. Igduring misakinak duni unang ninga 12, hai purple one, hai kayang. Sanakayang misakinak duni unang ninga 11. Sani kiloang min novuyerini taksilok taksagun ng nakhtuni 20 kilometers may anugal dini 40 motikiutirok pag dini unang ninga 11. Kausuit tong mit Resolute Bay sa kinak pag dini novuya pag dini 20 kilometers may anugal dini 40 motikiutirok pag dini unang ninga 11. Yang otalo ga kunik talo ga kingulak pa mi ausuit tong mit Greece Fjord novuyerini sa kinilok pag dini taksagun ng paglani ro unang ninga 4. Tagpatako si Radarin ng mit, kikiktarong mit. 12, 10 luni, nipivu minarak to CCBC, ukiok taktum, naraw tingagut. Damani ikarong ni surumuni ava mayor giyaw yok takunung katimayak toktunut tunga suktitilaong mat. 300 parong ni inugiak tigi unit, tagpa narunak silaw putunga suktitilugin.
1: Ula chiak. Kuyen na mik tamani kita sa tana nunay pa yawa ikaluit pinjutigil do tay ko alo kasi may pinjutigil do it tunga sa kuyit yak tu tamang ikalung nun nunay bumun nunay tinun amat tao tay ko tunga sa tiyagci nunay tuwali mami tamani inuit nunay ganni kuyen na mik alo ikalung nun aktwalo gachi Amat tahu tunggu sokoi tiak tahu temak ku inna kutibun. Amat temak ku tuin. Tak kau temani ketemu yang toksi mayun. Ilegi itu pun, ilegi itu. Amat tahu tak kau yau si mayun. Teman nak jua ming. Tak kau ilegi yau lalas kami tunggu sokoi yau. Cukup temu. Kelasimu Amat tahu kena sami tunggu sokui miyut tahu temanik kasi ekalung ni. Tema kue setiap turut, tama ungak semangat si aku ni aluk. Ka ungak si tualung mut tahu tama ungak semangat si. Tabu ungak kati tak tu semangat si. Nalu lagi aksu si, nalu nangit cok. Ukal lagi aksu si lo nalu nangit cok. Ika yo katiging nyak, tama na pintu tigil juga. Ika yo katiging nyak. Sibunik sa tinne inokotibo pitu tigi dugi. Tanay la katidu tigi jabo dalaw na kutinga inwe tapere nunak juami. Iman na angay yumi ukaw sa kamman. Kanwe tiyuni tinne kinakuni tinne. Inwe nunak juami tamane kutik timuto yutigun. Katinga katigi kata. Aktua katigi kata. Nunagi jabut piju tigi dugu. Ima kutibu piju tigi dugu. Siku teman aktua katigi ju tigi jabut. Ukau sek pullo. Aktua katigi ju tigi jabut. Suka ima taubang ngani aluk. Ilegi kcui. Kaya ima siem mak perjasi mung mata. Nunak juamun. Kau yu magal waktu gud. Nunak juamun katigi kal waktu gud. Soklo kana sami dan mami tamakwa ajiging itu gamam koti bu tay makul waktu jugo ubagulli inu yutigun abik simang itu kau yang mana aku kutemu tay mana nunak yang mengu kati ngu yutigun gamam makakal waktu aji

Kelly Fraser loktuk ingyak cilugu. Charlie Adams ngurok tu ingi singa kuwe supunga. Isu ribik putik yuti ya gilang ming mataki ya kuranak padlea rikluni kadluna titupi padlea yuriki ya kang naya gadluni. Taki ya wan muak padlea rik pat tau sunit saksaw naya rikluni. Kuya na may naragun nakaw kasi nipibukut kanwingi tuinagut takaw pa utilagay bago kaw pa.

da ko ne hong ni kama ko ang ula ba chukaro kay ma pula ka ang nama ka pa dito kituri kaw kiki ko ma pula so na kituri kaw kiki no kaw ma ka kaw ma ka ni ang ula chuni kama na pula ka na ka mila na kituri kiki ko luda ka yuk to ang ula na to imay to hata yung mayo ma nali ang ula hata da ko ne ko aku nak kano, kemen na atuk kau jago ni man. Kerja nak tu alu tu tu, ikhlas hati tu ngali. Kau mang kau nalu kau tunggu asyik macam tu nagi baju jago. Kau mang uki aku lu nazo kau mang atuk uti baju jago. Uki ukur atuk uti baju jago. Upang asyik atuk uti baju jago. Upang aku atuk uti baju jago. Kau bunga kengang neulau kata. Tai kuasa tungguan nak patu. Tungguan ni apa kita baju zaman lo. Ame kelihatan ni apa kita baju zaman ke aku. Ila uang ni tu harga ni pisuk tu nukat tau nga. Pisuk tu ting. Aku sekarang kaji memakai ke aku. Tai kuah malik tu ting uang itu cium nak cium apa tinggi. Nau tai kuah haluri tak panik pisuk begi zaman. Uki aku, aku risak pergi ke macam ni, uki dia juga coba shooting. Ima coba lah, cuma mesti cuma shooting. Mana aku risak pergi ke macam ni? Tu ini mula, tu pau jalan jangan macam pun. Kayma, alah aku risak ini ko, tahu tunggu apa tak ko? Ini salah orang ni. Aku risak apa ingin isak tak siap tu bingar, wajah macam tak kau kan nak coba lah shooting. Aku risak sini. Tama ko haluna kay hakok kay aula dalya ka si madu ila sana jaw madu inum mo tama ko ali pisa hakak ti jang matatay chuma naula sauti ma naula sau ka urak to kay ko ala ro sau ka hakak ti mata isa sau ka hangi magituni ka ti ba hatu agami ammalo ikaw matchunga aula sauti liwo. Sima hatta jumi mata kikia tai mama naula sauti tai ma akili ok sima ati ha hatta mata tai ma kana kikia tai ma ni ni ngati langa chua kili ok chuko kini na sak chuko tai ma ula sauti ok sima jumi kikia ni takula ok sima jumi chaurum na kami tai ma itu ni bok pija ungi ma itu ni tai ma atau chivu galu apa kana kikia ikhati chivu na ma itu. Tama ko ataka, ikaw mahatataka, at utidudu tayo chumane. Tayo malo, nila itokto api wat chuting, ani at si wat chuting. Tayo may hatatumat, kinarang minne, ani at si wat chuting. Tama ko at utidudin, kawakini o wadudu, okchuni. Katyakilo, hatataw tungo, hatatunga. Itu majulah peka waktu cewek cuci. Tama kuat tahu tunggu si pemilikan lah. Ammalo atau tadi nak tu uki aku. Ikhabit cewek tu bini kami. Tahu nanti cuci kuat cewek cuci. Unam ikat pusing majulah peka kuat cewek tinggi ni peka keungin nape. Ikhabit tadi ni peka. Nabit kang magilunan, makamay ni tabangan. Takano nga, mangitaw lang ang dumo. Kahit pangod yang imi dumo liik, hakiya mo. Nakuhang ito mo, panok to mo. Nabit kang magil. Siba nakatwapil na makitamay. Tay ko, tusang waso ko na kamalo. Ikaluwapin. Aulas ito binyo tunyo kaya ko. Nabit kang matalatay ko. Kadang keluar juga. Amin soalnya kadang sama juga tak cuma ni. Kata kau ni tak kalau tahu tunggu tu nak kata tak tahu macam mana tak tahu kau nak kau sama kata tak tahu cuma ni. Atau tidur pun ulur lagi kita kau ni mau. Kamu nak nikah pakai aula tu apa kata juga tak Allah himmi itu yang kita upang masa aku tahu nak. Imak kota ko hindi

nukkangi kalua silui kiwi aksunu utimun tamawa tubo mo awan imatjan naura da tuktaman kinguning hafu taima di taman upigilu ara aksumang miyaku unik kawas takpawa taima inya asugiyu nilu ila taima inga ara aksumang mat inyone asugiyu nitjam maga da aksumang dan takpun ekkama yaku unik kawas takpawa unikkana miga masuri tasum asiani uangari jawak ila kosar aksma yaku unik kawas ini kangguing itti asuri yaki atur aksma yaka ila tu sama tu inak tani unik kawas jangin nam te unik kawas narang miga kutana sindak tu asma ngita kari atur aksma dilari kita katau te matasum ane tuktut mana tu orangin mata umasik para orang mata tuktut tiap kalau waktu tamat, sana kau yang mesti kalau waktu orang asyik cuma tahu. Nukar kalau tuk tiri ada orang semang megan lo. Inyuah menyukar kamu. Dan juga kadi itu. Dan malah tawon ini tak senuk tuk waktu ini tak senuk. Udi dengan kenapa mesti orang semang kamu. Tuk siapa juga. Nukar ini tak kuat waksuma okey umumat tak kuat waksuma unur hari yang mat ukau tidak setuju kau pet paksa yang aku marah setuju siokai mat angai ui kami angi kau tidak jodoh kau paksa ni ada setuju unuk tidak isak si marah setuju iye kan iju awal ni tidak waksuma mengmati. Ijo awal ni yang mati, ukau tidak cubu, cubu yumi. Ijo awal ni kasih gigi ijik. Apa gigi guru ijing gigi ijo awal ni terak sini, ni cuba tan. Ukau tidak tera ijing ijo agi mengagi. Angkat sini kanu ingit jak tu. Dari taman itu awal ni kalau yang mai ke sepuluh meja masuk itu tu, pihak saya tak pergi dengar iji ke keliru aksara jadi yang ini cuma cuma, asyik dia angin mat ani itu, kamu di kubah ke pihak saya suruh iji ke keliru aksara yang waktu pihak saya tu itu kamu di itu pihak saya suruh. Kau rujukin nama itu aksi berdaya kat ilik, isil yang mewah atau bunga kau rujukin nama. Apa reduction itu aksi berdaya sen ilik. Tapi ukau sedang mewah, itu aksi berdaya itu aktung berdaya mewah atau kau itu nak tung ilik. Amal utau berdaya untuk berdaya kau itu. Unuang asyik dah sini lekar orang, ama wajar jawab dia lau mati ijik, anak tua orang mati. Supuyu mewah sujud juga, supuyu kami juga mungkin. Tapi ni ikim mereka orang sini udang orang sini tan ikjuwi kau. Dan negeri kalau aku nuka kiu ya joror tu, uang kiu mici ada lama. Tahu mici orang semua, ane cuba mici tu guna kiu aku keluar. Nenek aku ikumar kan, serak tu ikumajun nampat. Dan ikumang tahu tu kiu keluar. Seni ceri walor lama. Kekirin nyaris tunggu taiman. Sini jauh tiangin maris tunggu, sini kesawa jauh luar tunggu. Uku kodak segi aku tu nyaris tunggu, kriuduk tunggu negeri jauh. Tapi asyik jauh dangok tunggu. Tau canik ceri jauh maris tunggu, tau tunggu nyong nyak tuang nasibu jauh tunggu. Tahu tuju nak tu cuma dah iman sokosia yang nasi.

0: Yo gané a amigo Pisupluni. Tinga mi lunes, chao tu una chica, una chave tu tamao. Taman na yokta uinga niga, kawi magarwaxu. Naima yuya ati yuda korinmik. Tabarapa tu mesio arti lugu, Pisu ya arti drama, ukalo kakawi mana suklugi. Kinmin yung aro matubay man natong niyakot. Tao nung apisyo yakto. Kanito mo yung saw yung wala apisyo kito nga. Tu sa atatak po nga tao nang asangan ni. Tasi aro mo tao nga asangan. Kao yung magalwa. Sukasak palit siwa kito ni tao nang tu sa simadalama. Nuluwak simadulo tok. Turak syukur kaya kudu. Sinau beri tahu turak kampung ni sini ngak taman. Tahu tiang itu ang ni kumudi. Tok turak susim manu roak tunga. Sinau beri kaya berjaya tunai tahu turun kami. Tuk turak si majok tahu. Tepat apa tingmat tak bunga. Aku mahu kanu itu aku lebih sun, kanu ini cuma tahu jangan itu aku ramah sun. Malu kita ingin ramingnya, kanu itu aku senap lebih sun. Tapi ini aku tak akan lebih sun, pingat suruh kita aja. Iklu tinju terlalu matu ini orang mesti tak kuyak untuk suruh tekanu. Dan ini usia kau yang panak si juni ju, kuawa yuk tuarun ni kami cuk tu si mandang mat cuk tu doang aruk tu tabang. Dari mac selau si mau teman aturau si mengguya.
1: Sinak sah di tukak tan tu sah sah sah tuk inu juni si mandang tuaga rak senang yang mewaruk tuk David isigit tuk. Nokak wiksatin uti kita ugata koyan namin ugatak tu si tapane katigi ugatak singan ni bilio ugata yama yulu narunay sa ugatak tu inyong mata koyan namin ilarug ni bilio ugata yama ni kuwikisane ukara yun nakututit 1-888-896-3135 ang maro 979-6101 ni bilio takwa nakitagirid Marik lugit. Nipiliw si yun nakayakputit o karo tisit narunayak paglugit lo o karo piw yun nakayakabit. Nipiliw to yun naksigubit. Kaugpat. O karo kaktitilang migata ikay titikyakan nakasugpunga. O lutoy na inyo nerang mingmat kaugpat. O nukatiyang nakpusi kaugpat tao.

0: to say, Sila to say, Semin Taman can't and admit the man, Katia Silavanga, Roberts Cabito, Timoli Tamnat, Kivalak Summer Games, Yaratalok Sumayok, Makukana Tilugu, Tamnat Wesley Inuksuk, Unicat Lugu, Ikamayani to San Aftigo, E. Sivula Pamit, Wesley Inuksuk, Tungasugi to say, someone.
1: And calling me Robert.
0: E. Tam Kalati Yuaki, Lai Puxak, Tema. Salawat tela kibal lek summer games kau si util dugu inna yap tini teman kan senang mit ikam util dugu ikam aga mata otak kuat teman ni kat tak tilu ulu ni pang nak telau tilu sit kajang nak telau mat kibal lek summer games tamna ikam abi utau kanga pia mengapili
1: ikam abunga 14 ukio kaklunga pia lok semuanya 1991 kamu tuang ketika tahu nak mata go ila ketika nak mata kamu tuang ang nak ketika lok tak ibanu lok tu apa gem utuk mang mengang ma angin kelung utuk ma ada tegalu ketika tahu nak kelung tu nyes kelok kelung utuk melok sama kamu nutak kelu lok tu tek semuanya 14 ni ukir kak kelung saluk tu kulo lak semua juga anjing warna tak kuat tak kamu ilan ku ilah kaku dikku kanu saluk tinggi lang mengama toothpick mengulak tu
0: ni temen deh nang mat tak kubluit tema apa dia revit ilah gua mengapit tak kuningat inuit ketiga singin ni
1: kita kata lawas mawi apa kerja kau nanti? Nah, apa kerja kau tu nangga? Isu mengit 1985.

Hila hila tu te tu saksau ni laman tamnusli tiga jam itu lawak semayok Monica agjo kunika tilgur sanya abtigo.

Sama tukhiak pakkam ni tukhiak innak pakkam na. Tukhiak atigi lau kat lugu hinili kaya kapta. Taip sumani ikhiak doang meu tau lau kama ayok tuisi nukhlu ni uika. Ihum au zaklu ni angu tau mahibul liu luni tukhiak pakkam ni. Tukhiak atigi baklu tukhiak anikka angu tukhiak pakkam ati naik sulau khemagam nu. Taip sumani taurila kaatia mea mata 1950 Ama tekan orang angin ada yang mau pinga ming atau lihat di dekat malang malang lawak tu ni uiga kak di tu ni ada kami awal jago. Pekat ikhsan tangi lekman dan semua ani manu kak leu pekat ini ada orang lawak tu hilat cawang tak temu pinga kamu happy lek tu ni pekat tahu hangi lekman. Tama manu lawak tu ni pek tahu nong awal lawak tu kamu ming lek cilu. Dekau kengi mami aku tak Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tu
malung ni glubo ke pingah ni glubo ke hungi tai na lo wi la ko lak tunuk ayok na mat pingah ni kok tu kena ukia lebin ang ni lila akbakat akba akba lo kakat cha me amma gam ukia lebin ang ni pang ni ni ihumaligam no ihumak sa khiulo ligam no hungi lo atok na may hungi lo atok tamma gam no ihumak sa khiulo ligam no ihumak sa khiyong ito tapi ko kala ma ihumalan ng ano nalga tagbalik kago akwak ming kumuhiyan ng kiyok lugo iga lugo igag pa nirigupta diya napit ma na ba dagwa taam na akwak kiyok pag lugo mit ko itong mukhangan iga lugo nakikibak luti ko nakikibalik ako anak to makikibalik luta. Ya, nakat tungit kalau sini kak sini, akat tungi mea kalau sini, akat aku itu aku mea naga ngamai ngubak man. Ni matai si mana hidup lek pa mekau jin ngau tak kaya lek sini, anda kahun ngau tak kaya sini. Tak kau merau man. Tapi mana hidup cawu ni me ublio malau kalau sini, Allah nahu ya megam nung. Mebuk tehitamat, kemaklu, pihung naga yulit lekin nalau. Perujak takalau man, perujak makin ramai ni aksoni. Allah aksoni hilat cangin maksoni lo. Perujak nala anu kani gijanu tang maksoni lo ni begam nu ubangai lahingai juga ma. Nu tak tang ni yang malang nak tunggalu. Mak yo agam nu kano. Nu tak tang nama kau yang macam laungin makam huli. Nu tak nu ikni huli yang nak tunggalak gua. Allah agam. Ukwali o kinaklo ni tupik mi ila ingokik mi kulalik kinaklo ko nikitay na pero sa kinikiyakaya mag takag loobo ukwak mi ugyaklo to nabudag ba iknihok kalawang na kama nakaklulukuhin na kahog ilang pingahoy aklo nga nutakaktaki malakalawak aklo nga ukaw ti jaw ka nga maananam nukihiyan na kawji hulaw kama inuto at siyami ang ugam nung Cikit cia gelak lugu. Nanti hingin nak lonen nak kami cikit mat. Tiba cikit doa main itu yun naya kama naugila ayulit cia mea kama. Akit na doa kama nutak taka anik lung, nutak taka lung. Tiba lo nutak kami pilihin ngau tiga lak lugu.
Alunat siya may alaw ko ni.